Aye de sinamuso malu nyaye kita dogo barakono ninga walide ninta dalefela kajenya la jugu ya manyetu ya mohol shaba.